0: Plan BFM 104.5.
1: Yendachint.
2: Odofu yamompa. Otumfu nyankopon na odomankumeja. Awa wahinzi fritete. Na wenyu nyama sasa asema. Yasrawu madzi moboruhu achira hwana tumwa hwanisemwa mani munyina kwan. Wahunejina tu.